0: kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Pro 2, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Pro 2, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Pro 2, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat

Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi tuh

Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 FM Pro 2 RRI Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Sepadah.

lapisan air yang menyelimuti bumi disebut hidrosfer. Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan variasi jauh.

Seiring kemajuan teknologi, pinjaman online turut hadir untuk memudahkan masalah keuangan bagi masyarakat. Untuk sebagian orang, pinjol memang berguna untuk membutuhkan dana dalam waktu cepat. Namun, kita juga harus berhati-hati terhadap bahaya pinjaman online itu sendiri. Pasalnya, meski bisa membantu dan menjadi solusi butuh dana dalam waktu yang singkat, namun jika tidak berhati-hati, pinjol bisa menjadi bumerang. Untuk itu, kamu wajib mewaspadai berbagai bahaya penggunaan pinjol. Yang pertama, waspada teror. Tidak sedikit kasus yang menyatakan bahwa masyarakat cukup tertekan dengan adanya teror dari pinjaman online ini. Bahkan beberapa di antaranya mengambil jalan nekat. Jangan salah, tidak hanya orang yang mengajukan pinjaman saja. Keluarga, rekan, dan relasi lainnya pun dapat terkena imbas teror tersebut. Kedua, data yang tersebar atau bocor. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pinjol ilegal dapat mengambil data kita sejak aplikasi tersebut diunduh. Nomor kontak orang-orang terdekat salah satunya. Selain teror yang mengganggu, tentu saja peminjam akan menanggung malu. Amit-amit dah. Selanjutnya nih, dengan meminjam dana pada pinjol ilegal, masa depan kita pun bisa terancam. Karena terdapat beberapa kasus yang menjadikan perusahaan atau tempat seseorang bekerja sebagai sasaran teror atau dijadikan jaminan atas hutang dari sepeminjam yang kemudian dapat berdampak buruk pada karir dirinya di masa yang akan datang. Selain itu, hubungan keluarga dan pertemanan pun dapat renggang. Karena hal ini bahkan tak jarang menimbulkan depresi. Nah, yang terakhir nih, denda dan bunga yang menumpuk. Seperti telah sempat disebutkan sebelumnya, pinjol ilegal biasanya mematok bunga yang sangat tinggi dan mencekik nasabahnya. Selain itu, jika kamu telat melakukan pembayaran, maka dendanya pun tak main-main. Nah lo, masih pengen ikutan pinjaman online?

0: Setiap pagi nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda, supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda. Tapi kenyamanan milik bersama.

0: Dan pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah pilar penting bagi perekonomian Indonesia. Dari kota hingga desa, para pelaku UMKM berjuang keras dengan kreativitas dan semangat tinggi untuk menghasilkan produk-produk berkualitas. Dengan membeli produk UMKM, kita bukan hanya mendapatkan barang yang unik dan berkualitas, tapi juga membantu membuka lapangan kerja bagi banyak orang serta memperkuat ekonomi lokal. Dukungan kita sangat berarti bagi pelaku UMKM agar usaha kecil ini bisa tumbuh dan berkembang, membawa perubahan positif untuk komunitas sekitar. Mari kita terus dukung dan bangga memakai produk UMKM, karena keberhasilan mereka adalah keberhasilan kita bersama. Ingat, dari usaha kecil tumbuh harapan besar. UMKM kuat, Indonesia hebat.
2: Papa, berlianku ini udah kurang mewah deh. Bulan depan aku beli lagi ya.
3: Silakan, Ma. Pokoknya apa yang Mama inginkan, Papa akan turuti.
2: Ih, makasih. Bahagia banget deh punya suami macam Papa.
3: Iya dong. Lagian kan Papa pejabat. Hidup kita harus serba mewah toh. Mama enggak tahu kalau selama ini duit Papa itu haram. Oh iya, Ma. Seandainya Papa dipenjara karena korupsi, Mama masih setia kan sama Papa?
2: Hah? Setia? Enggak, mending cari suami baru. Lagian, aku malu, Pak, punya suami narapidana.
3: Hah? Tidak!
2: Pak, bangun, Pak, bangun.

0: Teman Pro 2. Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert, dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya, seorang introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat recharge energi. Kalau ekstrovert dapat energi dari keramaian, introvert justru recharge diri dari ketenangan. Tahu nggak? Banyak introvert itu jago banget dalam hal observasi dan analisis. Mereka suka memperhatikan hal kecil yang kadang gak dilihat orang lain. Gak heran kalau banyak penulis, musisi, dan ilmuwan sukses ternyata seorang introvert. Dan satu hal lagi, introvert biasanya punya lingkar pertemanan kecil, tapi dalam. Mereka lebih suka ngobrol makna hidup daripada basa-basi soal cuaca. Jadi, buat kamu yang suka dibilang pendiam, jangan minder ya. Kamu cuma punya cara sendiri untuk bersinar. Yuk, rayakan keunikan dirimu, karena jadi introvert bukan kelemahan, tapi kekuatan yang diam-diam luar biasa.

kendaraan sering sekali terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia. Biasanya, kemacetan di Jakarta terjadi hanya beberapa menit saja. Namun, tahukah Anda, kemacetan kendaraan terparah pernah terjadi di akhir Perang Dunia Kedua, tepatnya di kota Chatillon, Belgia. Diperkirakan 500 mobil itu milik warga Amerika yang ingin meninggalkan Belgia secara terburu-buru. Namun, akibat kedua ujung jalan terblokir, semua pengemudi mobil turun dan membiarkan kendaraan mereka hingga 70 tahun lamanya. Karena di tahun 2010, pemerintah Belgia baru mengevakuasi mobil tersebut.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, memerintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

95.2 RRI Pro 2 Velox, sebagai teman terbaik kamu, Radio Anak Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, Lox Pawai Cotar, apa kabarnya hari ini? Masya Allah, hari Jumat yang sangat mulia. Egy Putra kembali menyapa di shift kedua hari ini. Setelah tadi kamu mendengarkan Syaf ya, dengan siaran pembuka paginya. Apa kabar kamu hari ini? Semoga yang lagi kurang sehat segera dipulihkan ya. Yang lagi sakit berangsur juga untuk bisa sembuh. Dan buat yang lagi menanti-nantikan salah satu keputusan terbesar kamu di hari ini, semoga keputusan tersebut yang terbaik dari kamu ya. Jangan menyesal di kemudian hari, karena ya sama aja gak ada artinya gitu. Malu-malu gak tuh? Enggak, bukan kamunya. Tapi ini lagu, judul lagunya ya. Ada dia sama Indah Kus dengan Malu-Malu Syai-Syai.

It's time to produce a hit list Indonesia 100% lagu Indonesia sampai jam 11 aja ya. Kita punya dia barengan Indah Kus dengan Malu-Malu yang sekarang lagi aku puter. Ada Sumpah Mati Selena Grace, Riuhnya Mario G. Klau, Haichunya Salma Salsabil ya. Ada MMG My Mind Gue Nakila Sederhana Cilam 7, Hitung-Hitung Toton Karibo, juga ada LDR dan beberapa lagunya yang bisa kamu request ya melalui line WhatsApp di 0811671595 sampai jam 11 aja. Karena dari jam 11 sampai dengan jam 12 itu full mancanegara dalam Pro 2 Hitlist mancanegara teman Pro 2. Seneng banget nih dengar suara Egi lagi. Oh, Ariel Noah Raisa.

0: ada razia, ada razia. Balik nih, balik, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: FM Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu.
3: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
4: Iya Pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
3: Wah wah Bu, Bu. Lihat itu tempenya udah jamuran Bu, sayurnya udah layu, kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya, gak baik Bu kalau dimasak, bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
4: Lah masa sih Pak, ini ditimpukin bumbu, asam, garam, pasti enak Pak kalau dimakan Pak, sayang kalau dibuang Pak.
3: Ya ampun Ibu, Ibu lihat nih, nih sayurnya nih, udah berubah warna dan dagingnya nih, waduh. Waduh Bu, ini udah berbau busuk Bu, udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri Bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
4: Oh gitu ya Pak, kayaknya Ibu harus teliti lagi Pak, ngecek-ngecek makanan di rumah kita ya Pak ya.
2: Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

Yes, 34 menit hengkang dari jam 10 pagi hari ini menjelang siang. Halo. Yang lagi memilih diam untuk menyelesaikan masalah sebagian ya. Ya, karena ada upaya pengalahan, mengalah dari diri sendiri terhadap sesuatu hal yang lagi berlangsung, teman Pro 2. Tapi di sisi lain ada sebagian yang menyatakan bahwasanya diam itu bukan menyelesaikan masalah. Ya, bisa jadi masalahnya gak kelar-kelar, berputar di tempat yang sama tanpa ada upaya untuk menyelesaikannya. Semoga kamu yang lagi dengerin Pro 2 FM Lok Semawi hari ini bisa menempatkan diam kamu pada tempatnya yang jelas, teman Pro 2. Karena sekali lagi, gak selamanya diam itu menyelesaikan masalah, ya kan? Pro 2 Hit List Indonesia, 100% lagu Indonesia sampai jam 11 nanti. Aku masih menantikan, siapa tahu ada kamu semua yang WhatsApp kita di 0811-67-15952. Waduh, ini WhatsApp kapan ini? Ada Minase. Halo Minase, kamu masih denger gak sih? Tadi Sumpah Mati by Selinanya udah diputerin ya. Oh, sudah lama sekali WhatsApp-nya ternyata. Thank you Minase, kalau kamu masih mendengarkan kita di Pro 2 FM Lok Semawe. Ada Salwa Salsabil dengan Haichu, Haichu yang satu ini.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Sis, akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja.
2: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
1: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
2: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, nggak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan nggak usah deh.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
3: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
2: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
3: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
2: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
3: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
2: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
3: Oke deh, Pak, saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
2: Sangat penting, Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.

masih mendengarkan 95.2 RRI From Wafa Vlogs, pawai tempat terbaik kamu, Radio Yadak Muda. Yang lagi hingar-bingar dimanapun ya, sering banget dengerin Teh Hijau miliknya Tulus. Dan kemarin di kemeriahan Bintang Radio ya, juga menjadi lagu pilihan kategori pria. Dan kita mesti menantikan nih teman Pro 2, siapa kira-kira ya akan menjadi juara satu atau tingkat nasional ya untuk Bintang Radio 2026. Karena sudah jam 11 lebih 3 menit, ternyata teman Pro 2 ini merupakan lagu terakhir Indonesia yang kita puterin. Karena dari jam 11 sampai dengan jam 12 kamu akan mendengarkan full Pro 2 Hitlist Mancanegara, 100% lagu luar ya. Diawali dengan Lisa Anita Rema dengan Viva Sound with Goals ya, untuk kamu semua yang lagi menyimak Pro 2 Hitlist Mancanegara barengan Egy Putra sampai jam 12 aja.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Pa, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pa, ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
2: Heh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
1: Hah? Ganteng?
2: Stunting.
1: Apa itu stunting?
3: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

0: Akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
1: Kenapa sih kamu nggak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

hampir di jam 11:30 siang hari ini teman Pro 2 ya. Jadi ngingetin lagi, notice lagi sama kamu semua kalau ini hari Jumat. Maka bergegaslah, mempercepatlah diri. Kalau biasanya di sholat biasa kamu kayak malas-malesan ke masjid ya, ini mau tidak mau wajib hukumnya ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat fardu Jumat secara berjemaah. Dan tentunya sesuatu yang spesial once a week ya, sekali dalam seminggu. Tentunya semoga kita bisa menganggap ini menjadi lebih spesial ya, menganggap ini menjadi lahan ladang amal ibadah kita dalam keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa juga ada banyak sunnah, amalan sunnah yang kita dapatkan ketika kita ingin melaksanakan hari Jumat ini dengan penuh segala ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan menjadi rahasia umum juga kalau sunnah-sunnah dari hal kecil ya, kalau kita terapkan dalam hidup kita, insya Allah akan menjadi bukit yang besar yang nantinya menjadi menggantikan amal ibadah yang lebih besar pula, teman Bro 2. Ya, ini ada miliknya Sienna Spiro dengan Great Expectation, teman Bro 2. Semoga semua kita di hari ini mempunyai ekspektasi yang bagus ya, dan kita mampu mengeksekusi hari Jumat ini lebih indah lagi dengan menjemput keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada sisa waktu untuk duha mungkin. Kalau kamu ogahan kemarin-kemarin ya, sunahan duha cuma karena ini hari Jumat, mungkin dimulai dari sesuatu lah ya. Siapa tahu dari duha di hari Jumat ini akan menular di hari-hari yang baik lainnya, teman Rodua. I know it, I know you from Taylor Swift yang satu ini di Pro 2 Pavlox Mawai, di Pro 2 Headlist Mancanegara.

0: setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Lhokseumawe Mawe, teman terbaik kamu.
1: Bu, ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai mbanking piye toh.
2: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini nggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin bapak pakai mbanking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
1: 100 juta? Bisa ndak?
3: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Masih mendengarkan 95.2 RRI Pro 2 Velox, semuanya teman terbaik kamu. Mandy St. Pierre dengan Bitter Sweet-nya teman Pro 2. By the way, ada berbagai macam emosi yang bisa dirasakan saat tengah menjalin hubungan teman Pro 2 ya. Yaitu yang namanya cemburuan. Waduh, kamu termasuk orang yang mana nih ya? Nah, ada hal yang harus kita pikirkan teman Pro 2. Salah satu kunci utama untuk mengatasi kecemburuan dengan berdamai dengan emosi yang menciptakannya. Oleh karena itu, luangkan waktu kamu sejenak untuk memikirkan beberapa hal ya yang tersembunyi di balik rasa cemburu yang berlebihan tersebut. Apakah itu perasaan tidak berdaya? Apakah kamu pengen atau perlu meningkatkan kepercayaan diri? Atau kamu merasa khawatir kehilangan pasangan karena mengalami hal tersebut di masa lalu? Nah, ini nih ya, kita mencoba untuk nge-review soal si emosi ini. Karena kamu bisa mencobanya dengan menulis apa aja nih emosi yang kamu rasakan ya. Dan cobalah untuk memahami perasaan apa yang benar-benar kamu alami sampai kamu menemukan jawabannya ya. Atau kamu memang termasuk orang yang minus kepercayaan teman Pro 2, trust issue ya, atau punya trauma atau punya pengalaman yang gak ngenakin soal kepercayaan. Iya, karena sebagian besar rasa cemburu berlebih muncul akibat rasa kurang percaya terhadap pasangan kamu. Jika saat ini kamu merasakan hal tersebut, cobalah untuk lebih mempercayai pasangan kamu ya. Kamu bisa memberikan mantra percaya kepada diri sendiri bahwa kecemburuan yang kamu alami tidak ada kaitannya dengan pasangan kamu. Semakin lama kamu berusaha meyakinkan perasaan ini, hal itu juga akan membantumu untuk lebih mempercaya diri sendiri dan pasangan kamu. Dan meskipun mungkin butuh waktu bagi otak kita nih untuk sepenuhnya menyadari bahwa pasangan kamu benar-benar dapat dipercaya, seiring waktu hal ini benar-benar terjadi kok. Jadi please, harus ada rasa percaya ya di antara perasaan yang ada. Ini terkadang nih kita kurang bisa mempercayai teman Pro 2, dan bagi pasangan kita juga, kalau udah dipercayai kamu jangan besar kepala ya. Jangan memanfaatkan kepercayaan yang sebenarnya udah susah payah nih diadain, tiba-tiba kamunya malah memanfaatkan kepercayaan itu dengan hal yang jelek. Gak boleh gitu ya. Yang lagi happening-happeningnya teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist Mancanegara, 100% full lagu Mancanegara sampai jam 12 nanti. Kita punya Ariana Grande dengan Help That I Met You Love Me. Check this out guys.

Setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu. Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Buat kamu yang lagi berwirausaha mencari sesuatu mungkin yang kamu gak nyangka bakal keselip. Gara-gara mungkin kamu udah optimis banget nih, sesuatu yang kamu bawa keluar dari rumah kamu tuh udah pada posisinya gitu. Cuma gara-gara terburu-buru, kamu jadi lepas kendali ingatan untuk memikirkan sesuatu yang ketinggalan di rumah tadi. So, pasti bete banget kan ya. Aduh, aku bangun udah lebih awal ya. Tapi tetap ada aja yang kececeran, teman Pro 2. Dan ini kita gak bisa hindari ya. Kecuali kita udah gak bangun pagi, telat, segala sesuatu yang jadi kocar kacir. Dan itu lumrah gak sih? Lumrah-lumrah saja. Sah-sah saja. Karena aku yakin sekali di balik semua itu Allah punya rencana lain. Ya kan? Siapa tahu dengan begitu kamu akan lebih prepare lagi sebelumnya. Akan lebih mempersiapkan lagi ya untuk kebutuhan kamu ini dan itu. Maka dari itu aku sering banget bilang nih, kalau pas lagi siaran malam tuh aku sering banget bilangin ke pendengarku, teman Pro 2 tercinta semuanya, kalau menuju esok ini tuh emang harus ada yang dipikirkan malam harinya ya. Biar kamu gak bakal kelagapan, kamu gak bakal kececeran. Kalaupun kamu udah maksimal banget ya, siapa tahu kamu udah ngerasa nih, aku tuh orangnya kadang-kadang suka teledor. Jadi sebelum pagi kamu udah mempersiapkan nih ini itu ya, tapi tetap ada aja yang terlupa. Ya sudah, berpasrah saja. Jangan lantas kamu jadi emosi sendiri ya. Hari kamu jadi suram seharian. Yang itu semua bisa berefek sama orang-orang yang ada di sekitar kamu. Kasian kan? Karena mereka gak tahu apa-apa soal ketedoran kamu, teman Pro 2. Pas banget ini di jam 12 siang ya. Artinya ini lagu mancanegara terakhir yang aku puter ya. Setelah ini bakal mesti banyak lagu keren campur-campur. Kita mix playlist kita agar kamu makin betah mendengarkan Egy Putra hanya di Pro 2 FM Lok Semawe di hari Jumat yang sangat mulia ini. SZA, Nobody Gets Me, teman Pro 2.

0: Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
2: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
3: Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
4: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
5: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

menyimak perjalanan Pro 2 Evolox Mawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Happy Friday. Selamat Jumatan teman Pro 2. Aku juga mau bergegas ke masjid untuk Jumatan ya. Kalau kamu ngerasa aku selalu bilangin percepat diri ke masjid, tapi jam segini aku masih calling, masih menyapa kamu ya, karena aku lagi kerja. Tetap ke masjid terdekat dari RRI, cuman gak bisa jadi lebih cepat teman Pro 2 ya, karena punya kewajiban untuk bekerja ya kan. Jadi agak telat deh ke sampingnya. Ya seperti biasa di setiap hari Jumat teman Pro 2, kamu akan mendengarkan buat cewek-cewek mungkin yang gak Jumatan ya, tetap bisa mendengarkan RRI dengan rangkaian religi kita. Salah satunya adalah dengan mendengarkan siaran langsung sholat Jumat berjemaah. Nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Loks Mawai ya, untuk mengikuti ritual dari awal sampai dengan terakhir dalam rangkaian sholat Jumat berjemaah. Yuk kita persiapan Jumatan, dan kayak aku bilangin tadi ya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Loks Mawai untuk bergabung bersama siaran, mendengarkan siaran langsung sholat Jumat berjemaah. Happy Jumatan teman Pro 2.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsalahu syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. وَقَالَ فِي آيَةٍ أُخْرَى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Sadaqallahu nadhim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, serta umur panjang hingga pada hari yang amat mulia ini kita masih bisa melakukan aktivitas bagaimana biasa. Juga kita bisa hadir untuk memenuhi saf-saf di masjid ini, Masjid Agung Islamic Center yang megah ini pada hari Jumat yang mulia ini, tanggal 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bertepatan 25 September 2026 Miladiah. Hadirin yang berbahagia, setiap Rabiul Awal, Rabiul Akhir, bahkan Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kita sebagai umat Islam sibuk mengadakan peringatan maulid kelahiran Rasulullah. Mulai tanggal 12 Rabiul Awal, bahkan sampai 4 bulan di sini, karena sudah menjadi kebiasaan dan tradisi rakyat dan masyarakat kita Aceh membuat peringatan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai 4 bulan dari Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal dan Jumadil Akhir. Hadirin yang berbahagia, inti dan tujuan daripada peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mencontohi sekaligus meneladani akhlak dan perilaku beliau.
akhlak dan karakter yang dimiliki oleh baginda Rasul sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada suatu uswah, suri teladan. Uswatun hasanah, contoh yang baik. Baik di dalam hablum minallah, beliau dengan Allah, hablum minannas, hubungan kita sesama manusia, bahkan dengan binatang sekalipun, itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh uswatun hasanah, suri teladan yang baik, yang akhir-akhir ini sangat jauh dan sangat langka di kalangan masyarakat kita, bahkan muda-mudi yang akhir-akhir ini sangat jauh daripada apa yang digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab. Uswatun hasanah ada pada diri Rasulullah yang perlu kita teladani dan kita contohi dalam kehidupan. Model ada pada diri Rasulullah yang perlu kita ikuti dan kita teladani. Hadirin yang berbahagia, dalam hal menjadi seorang pemimpin, Rasulullah beliau pemimpin. Rasulullah pimpinan. Dalam hal kita melakukan jual beli umpamanya, atau kita berdagang, Rasulullah beliau pernah juga melakukan perdagangan ke negeri Syam dan ke tempat-tempat yang lain. Oh, katakanlah kita hari ini pekerja, Rasulullah pun pernah bekerja di tempat orang, bahkan beliau pernah mengembala kambing orang Mekah. Pernah. Maka Rasulullah patut kita teladani dan kita contohi oleh seluruh lapisan masyarakat dalam kondisi apapun dia. Rasulullah lah sebagai uswatun hasanah. Hadirin yang berbahagia, dalam hal kita menyampaikan nasihat, saran, pikiran, pendapat, juga ada contoh pada Rasul. Beliau seorang dai pendakwah. Dia adalah orang yang menyerukan umat untuk kebaikan. Maka beliau sudah diatur oleh Allah dan telah digambarkan oleh Allah di dalam surah Ali Imran ayat 159 yang telah khatib bacakan tadi, yang artinya fabima rahmatin minallah, maka dengan berkat rahmat Allah lintalahum, lembah lembutlah engkau hai Muhammad kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, sekiranya engkau Muhammad kasar, atau engkau marah, pasti mereka akan lari di sekitarmu Muhammad. Pasti mereka tidak akan mendengar
dakwahmu, seruanmu, hai Muhammad. Maka Allah mengatakan, fa'fu anhum, maafkan mereka dan mohon ampun kepada mereka. Wasyawirhum fil am, dan mesyawarahlah pada segala urusan-urusan penting. Ini adalah apa yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya. Ini adalah satu hal yang penting yang harus kita contohi. Kita hari ini sebagai pemimpin, kullukum ra'in, kita semuanya pemimpin. Jadi pemimpin ini, kita harus memiliki beberapa hal di antara lain. Yang pertama, jangan kasar-kasar. Harus lemah lembut dalam menyampaikan sesuatu kepada umat. Dalam menyampaikan kebaikan, nasihat, ilmu, pengalaman kepada masyarakat, apalagi masyarakat kita awam yang kadang-kadang tidak mengerti, tidak memahami. Tapi apabila kita keras atau kasar, zamfadu, mereka tidak akan mendengar kita. Mereka akan lari dari kita. Jadi tidak tersampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Padahal kebaikan yang ingin kita sampaikan sangat bermanfaat. Tapi karena mereka tidak mendengar, lari. Tidak mau mengikuti, tidak mau mendengar. Maka yang kita sampaikan ini sia-sia. Kepemimpinan kita pun akan sia-sia. Padahal pimpinan semua akan diminta pertanggungjawab oleh Allah. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah. Setiap kamu akan diminta, setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Bagaimana kita akan bertanggungjawab di hadapan Allah terhadap rakyat yang kita pimpin, anak, istri di rumah, paling-paling yang paling kurang adalah pemimpin keluarga. Sekurang-kurang pemimpin adalah pemimpin dalam sebuah keluarga, pimpinan kecil. Belum lagi pimpinan besar.

Beliau memiliki sifat antara lain siddiq. Beliau memiliki sifat jujur. Artinya tidak pernah berbohong. Apa yang disampaikan, itulah yang dikerjakan. Jangan munafik. Maka dalam hadis dikatakan ayatul munafik salah satun. Tanda-tanda orang munafik ada tiga. Di antaranya wa iza hadasa kazaba. Apabila berbicara sesuatu, mengatakan sesuatu, dia berbohong. Tidak benar yang disampaikan itu, bohong. Yang disampaikan kepada rakyatnya, itu lain dengan yang terjadi di lapangan. Ini bukan sikap pemimpin. Pemimpin yang kita teladani Rasulullah, pemimpin yang ada pada diri Rasulullah, siddiq. Artinya apabila berbicara, menyampaikan sesuatu, tidak pernah bohong. Hadirin yang berbahagia. Kemudian yang kedua yang ada pada diri Rasulullah, amanah. Dapat dipercaya. Kepercayaan umat. Bahkan beliau sebelum jadi Rasul sudah digelar Al-Amin. Muhammad yang mana? Muhammad Al-Amin. Muhammad yang dapat dipercaya. Sejak dia belum jadi Rasul, sudah mendapat gelaran dari masyarakat Makkah waktu itu, Al-Amin. Artinya semua orang percaya kepada beliau. Kenapa? Beliau tidak pernah mengkhianati rakyat. Tidak pernah berkhianat. Maka pada saat itu semua rakyat, masyarakat, orang-orang Arab waktu itu percaya penuh kepada Muhammad, kepada Rasul kita. Sehingga mendapat gelar Al-Amin. Ini hari ini yang sudah krisis. Di tengah-tengah kita, pemimpin-pemimpin akhir-akhir ini, rasa kepercayaan dari rakyat ini yang sudah krisis. Artinya rakyat rasa curiga kepada pemimpin-pemimpinnya. Mungkin faktor tidak ada keterbukaan dan penjelasan dan lain-lain sebagainya. Mungkin saja tidak memiliki sifat yang namanya amanah. Hadirin yang berbahagia. Kemudian ada pada diri Rasulullah tabligh, menyampaikan apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Rasulullah tidak pernah disembunyi. Tidak pernah beliau tidak menyampaikan kepada umat yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Tidak ada satupun risalah yang disembunyi. Ini yang penting. Maka tabligh inilah salah satu sifat yang cukup mahal. Tabligh, menyampaikan, transferan. Jangan tutup, jangan kelabui. Apalagi berkhianat dan sebagainya. Menutup-nutupi. Ini adalah hal yang cukup tidak pantas ada pada seorang pemimpin. Maka tatkala seorang pemimpin memiliki sifat tabligh yang ada pada diri Rasulullah, maka semua rakyat, masyarakat, dia akan memberikan rasa kepercayaan dan keyakinan, yakin

kepada pimpinan yang memiliki sifat tabligh ini. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana Khalifah Harun Rashid, beliau pernah menjadi khalifah, dan pada satu hari beliau didatangi oleh seorang ulama, orang alim. Lalu mengatakan kepada Khalifah Harun Rashid, "Hai khalifah, lun saya ingin menyampaikan saran dan pikiran, pendapat. Tapi saran dan pikiran pendapat ini agak kasar. Saya minta maaf dulu dan minta restu dulu apakah saya sampaikan atau tidak saya sampaikan. Karena ini keras. Dan ini nasihat buat khalifah." Khalifah Harun Rashid menjawab, "Kalau memang itu kasar, itu keras, jangan sampaikan di sini. Tunggu waktu yang lain." Jadi kita untuk menyampaikan pikiran, masukan dan nasihat kepada pimpinan boleh. Harun Rashid itu orang khalifah pimpinan, dia menerima. Maka yang paling para pemimpin tatkala diberikan pikiran, saran dan masukan dari rakyatnya, dia tidak menerima. Ini yang paling parah. Walaupun diberikan dengan cara yang lembut, cara yang baik, cara yang sopan. Ini yang parah ini. Tapi apabila seorang pemimpin dia menerima masukan, pikiran dan saran dari rakyatnya, dari masyarakatnya, yang diberikan dengan cara yang baik, yang lembut, ini cukup baik. Dan ini yang disampaikan dalam pidatonya Abu Bakar, "Kalau pemimpin saya nanti baik, ikutilah dan bantu. Kalau saya ini tidak baik, melenceng atau salah, ingatkan dan betulkan. Jangan diam." Nah, ini sikap pemimpin. Maka oleh karenanya, kita sebagai rakyat pun tidak boleh memberikan masukan dan pikiran, kalaupun benar, dengan cara-cara yang tidak benar, cara-cara yang kasar. Tidak boleh. Lihatlah bagaimana Nabi Musa bersama Nabi Harun pergi ke istana Fir'aun, Raja Fir'aun. Raja Fir'aun memang luar biasa. Ya. Luar biasa sampai mendakwa dirinya Tuhan. Tapi Allah mengatakan kepada Musa, "Hai Musa, izhaba ila Fir'aun." Pergilah ke Fir'aun, ke istana Fir'aun, berdua dengan Harun, nasihati dia, berikan masukan dan berikan nasihat buat dia, tapi dengan cara yang lembut. Faqula lahu qawlan layyinan, sampaikan kepada Fir'aun pikiran, masukan dan saran, nasihat, tapi dengan perkataan yang lembut. Qawlan layyinan dalam ayat, perkataan yang lembut. Padahal Fir'aun, dengan Fir'aun pun harus dengan perkataan yang lembut, tidak boleh kasar. Layyinan kata Allah, pakat la'allahu yatazakaru aw yakhsha, mudah-mudahan Fir'aun itu sadar atau dia takut. Baik cara gasa, ni cara gasa, nanti dengar Fir'aun ya.
Tapi menyanggan cara lembut mungkin dia dengar, mungkin dia ke nasihat bagi ji. Lembut hati. Pakula lah kaulan layinah. Maka orangnya dah kala. Bak kita memberikan pendapat silakan, tapi dengan cara yang lembut, jangan cara kasar, dengan cara maki-maki. Tahu bak Facebook orangnya, bak media orangnya. Itu caranya tidak benar. Ada manusia yang lain yang lebih jahat daripada Fir'aun? Nah, pemimpin yang lebih jahat di Fir'aun, ada orang yang lebih baik daripada Musa dan Harun? Tidak ada. Tapi Allah perintahkan kepada Musa dan Harun untuk menasihati Raja Fir'aun dengan cara yang lembut. Faqula lahu qawlan layyinan. Itu tertulis dalam surah Taha ayat 32 sampai 36. Hadirin yang berbahagia, maka mari kita contohi. Pertama, kita pemimpin, kita contohilah kepemimpinan Rasulullah. Kita sebagai rakyat biasa, mari kita berikan saran, pikiran dan pendapat dengan cara baik sebagaimana telah disampaikan oleh Musa dan Harun kepada Raja Fir'aun. Mudah-mudahan kita semua dan negeri kita, pemimpin kita, Allah memberikan yang terbaik ya, untuk kita, untuk masyarakat kita dan untuk generasi kita di masa yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله

Dankjewel. سميع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

فصطحت فذكر إنما أنت مذكر.

Bom, que não. سميع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

masih mendengarkan 95.2 RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Halo. Alhamdulillah di sesi ini kembali bertemu suara aku, Egy Putra, yang menemani kamu semua ya, khususnya buat kamu yang baru selesai melaksanakan ibadah sholat fardu Jumat. Masya Allah, semoga kita bisa terus menjaga hubungan kita sama Allah ya. Dan jangan lupa pula, hal yang juga sangat mendukung sebagai bekal kita di kehidupan nanti adalah bukan cuman hablu minallah, tapi bagaimana kita menjaga hablu minannas kita, agar kita mengantar hubungan kita dengan Allah juga semakin dekat. Berbuat baik tuh pasti sama manusia, ya kan? Kita banyak melakukan bantuan mungkin, meringankan beban orang lain mungkin, dan itu pasti kita ngebantu manusia. Dalam rangka bantuan yang sudah kita berikan tersebutlah yang menjadikan hubungan kita dengan Allah semakin dekat, teman Pro 2. Semoga terus bisa konsisten ya, menjaga hal baik, menjaga kedekatan kita dengan Allah dengan berbuat baik dengan sesama, teman Pro 2. Ya, sekali lagi Egy Putra masih menemani perjalanan siang hari kamu sampai jam 3 nanti, hanya di Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.

bersabda, "Orang yang pandai membaca Al-Quran akan bersama Rasul yang mulia dan para wali Allah. Adapun orang yang membaca Al-Quran dengan tersendat-sendat karena sulit baginya membaca Al-Quran, maka ia mendapat dua pahala."

0: 95,2 FM RRI Loks Mawi. Teman terbaik kamu.
1: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok sampe kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, CMA nih.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.
3: Dengerin siaran Pro 2 RRI Loks Mawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksmawi. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan apapun makanannya minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi

Mau dengar radio tapi juga sekalian nonton siaran visual? Sekarang dengar radio bukan hanya audio, tapi juga bisa menonton siaran langsung audio visual melalui RRI Digital. Ayo dengarkan RRI Digital di HP kamu. Caranya mudah banget. Kamu tinggal download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store, lalu daftarkan akun. Setelah itu, pilih menu dan fitur-fitur yang kamu inginkan. Misalnya kamu mau mendengarkan siaran Radio Pro 2 RRI Lok Sumawe, kamu tinggal klik fitur radio dan pilih program 2 yang ingin kamu dengar sekaligus kamu tonton. Setelah memilih programa, kamu akan langsung terhubung dengan siaran yang sedang berlangsung. Selain menonton, kamu juga bisa meninggalkan komentar dan berinteraksi dengan penyiar. Jangan lupa like dan share siaran yang sedang kamu tonton ke sosial media. Selain mendengarkan radio secara online, di RRI Digital kamu juga bisa membaca berbagai berita dari seluruh Indonesia, menonton podcast, memutar playlist lagu, membuat konten komunitas, dan menikmati berbagai sajian konten-konten menarik lainnya. Ayo berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi bersama kami di RRI Digital. RRI Digital, dengarkan satu Indonesia dalam satu aplikasi.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
2: Tanpa disadari, manusia menghasilkan sampah plastik setiap hari. Mulai dari bangun di pagi hari sampai tertidur, manusia menggunakan plastik untuk memenuhi kebutuhannya. Plastik digunakan untuk kemasan makanan, minuman, kosmetik, perawatan tubuh, dan produk kebutuhan rumah tangga. Penggunaan plastik yang terus meningkat dari masa ke masa ini belakangan berdampak pada volume sampah plastik. Makin hari, volume sampah plastik ditemukan meningkat. Sampah plastik ini tersebar di berbagai lokasi, mulai dari tanah, sungai, dan lautan. Menurut data KLHK, produksi kantong plastik mencapai 5 triliun lembar setiap tahun dan terbuat dari minyak bumi sebanyak 12 juta barel atau 8% dari konsumsi minyak dunia setiap tahun. Sementara rata-rata umur pakai hanya 20 menit saja. Setelah itu menjadi sampah dan hanya kurang dari 3% yang didaur ulang. Sisanya menjadi sampah yang perlu 1000 tahun untuk hancur secara alami. Selain itu, sampah plastik dapat menjadi ancaman terhadap upaya konservasi dan pariwisata. Karena sampah plastik adalah sampah yang paling dominan ditemukan di destinasi wisata taman nasional, baik di gunung maupun di laut, yang paling sulit terurai. Tidak ada istilah telat untuk melakukan suatu kebaikan. Tidak ada kata terlambat untuk

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Ocut Merah Intan merupakan putri keturunan bangsawan dari Kerajaan Kesultanan Aceh. Meski berasal dari keluarga bangsawan, namun seluruh hidupnya dihabiskan untuk berjuang melawan kolonial Belanda. Aksi heroik yang paling diingat dari Sri Kandi Aceh itu saat ia bertempur sendirian melawan serdadu Belanda. Rencong di tangan Pocut berhasil melukai 18 serdadu. Meski pada akhirnya ia takluk dalam perlawanan yang tidak seimbang itu. Karena aksi tersebut, Belanda menyebutnya wanita Heldhaftig atau wanita gagah berani. Tahun 1900, Pocut diasingkan ke Blora, Jawa Tengah dan meninggal serta dimakamkan di sana pada tahun 1937.

Masih menyimak perjalanan Pro 2 Velox Mau, yang teman terbaik kamu, radionya anak muda. Halo. Di luar tuh lumayan panas ya teman Pro 2 ya, karena aku lagi di studio, otomatis lumayan dingin ya karena ada AC-nya. Nah, hal-hal yang kayak gini nih gak boleh berlebihan teman Pro 2. Jadi kalau seandainya kantor kamu yang udah emang di setting lebih dingin, ya sesekali kamu harus bisa keluar ya, lihat cuaca di luar, kehembus dengan angin-angin yang emang lebih natural. Itu bisa lebih membuat kita yang pertama gak suntuk, gak cepet ngantuk, dan kita tuh gak terlalu kena AC-AC-an terus ya, yang justru berakibat pada kulit kita. Kamu sering tahu gak sih istilah bel palsi? Nah, kamu harus tahu tuh, harus searching ya. Buat kamu yang sering banget terkena dengan AC, 24 jam kipas anginan, sering keluar malam, kena udara malam, segera searching bel palsi biar kamu tahu ya, agar kita gak mudah terkena bel palsi. Dari aku, si mantan penderita bel palsi, teman Pro 2.

mendekati jam 3 siang hari ini, masih kurang semenitan lagi sih ya. Kita punya Revil Laine dengan Love Me Not. Ah, baru ini 2026 ternyata ya. Sekali lagi selamat siang paling indah buat kamu semua yang lagi mengitari Pro 2 Avalox Mawai. Thank you so much ya. Masih mendengarkan aku dari jam 10 tadi nemenin kamu. Ya seperti biasa lah, di jam segini tuh bakal ada penyiar yang cabut ya. Oi, cabut kemana Gi? Cabut pulang ke rumah sepertinya ya. Karena kucing-kucingku sepertinya sudah sangat kelaparan. Sama seperti majikannya. No, bukan majikan nih dong Gi. Majikan Anabul itu adalah pemilik kucing tersebut. Berarti aku dong. Iya ya. Ya masih banyak lagu keren lainnya yang bisa kamu denger sambil beraktivitas tentunya. Dan semoga kita berharap hari Jumat ini juga mendapatkan keberkahan. Kita jemput keberkahan tersebut kalau belum disamperin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya ya. Dan lebih

banyak hal baik lagi yang kita dapatkan dibandingkan hari Kamis kemarin tentunya. Ya, besok tuh aku nemenin kamu tuh pagi banget. Sebelum ayam berkokok, aku udah keluar rumah menuju studio untuk membangunkan kamu besok hari, teman Pro 2. Sekali lagi terima kasih and I'm so sorry kalau ada kalimatku yang gak ngenakin selama aku nemenin kamu dari jam 10 tadi ya. Egy Putra, ciao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: 105,2 FM RRI Loksmawe, teman terbaik kamu.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
2: UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah pilar penting bagi perekonomian Indonesia. Dari kota hingga desa, para pelaku UMKM berjuang keras dengan kreativitas dan semangat tinggi untuk menghasilkan produk-produk berkualitas. Dengan membeli produk UMKM, kita bukan hanya mendapatkan barang yang unik dan berkualitas, tapi juga membantu membuka lapangan kerja bagi banyak orang serta memperkuat ekonomi lokal. Dukungan kita sangat berarti bagi pelaku UMKM agar usaha kecil ini bisa tumbuh dan berkembang, membawa perubahan positif untuk komunitas sekitar. Mari kita terus dukung dan bangga memakai produk UMKM, karena keberhasilan mereka adalah keberhasilan kita bersama. Ingat, dari usaha kecil tumbuh harapan besar. UMKM kuat, Indonesia hebat.

siaran Prodia RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Rezeki banget kita ya, diundang Pak Antoni makan.
2: Iya sih, tapi menurut aku opor ayamnya ini kurang asin deh.
1: Minumannya?
2: Minumannya kurang manis, kayaknya kurang sirup tuh.
1: Kue-kuenya gimana?
2: Itu lagi, masa kue lebaran segini doang? Gak variatif, gak banyak pilihannya.
1: Terus THR-nya?
2: THR-nya kurang banyak. Masa seorang pejabat ngasih THR segini doang? Nambah kek, harusnya kan bisa lebih.
1: Kalau mau nambah, rezeki itu disyukuri, bukan dikomentari.
3: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya.
4: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
3: Kenapa?
4: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
3: Oh iya, terus kapan dong?
4: Minggu aja deh, gimana?
3: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
4: Izin sekali gak apa-apa kali.
3: Izin? Jangan dong, kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
4: Terus?
3: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
4: Oke, let's go.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak. Kalau aku upload, yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Teman Pro 2. Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe. Teman terbaik kamu.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
3: Piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Bu, Ibu.
4: Ya, ada apa, Pak?
3: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
4: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
3: Iya.
4: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
3: Ningsih mana, Ningsih?
4: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
3: Ningsih?
5: Dalam, Pak.
3: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
5: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
3: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
5: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
3: 100 juta? Bisa enggak?
5: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
3: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Sore Ceria, teman terbaik kamu.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
3: Ih, lihat deh anak pari di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
4: Gak boleh gitu, dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
3: Dari aja.
4: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
3: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
4: Nah, gitu dong.
5: Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.

0: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811-6715-952.
1: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
2: Aduh, Uca, kau apakan kenal pot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
1: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka nggak selalu ngerendahin dan ngejek Uca, Pak.
2: Uca, anakku. Jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi, tetap sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku. Mengerti kamu?

dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

0: info terbaru saat ini kami sajikan, di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita, di Ano, Pak. So sukses dia, Pak.
0: Tadi ketahui,
1: Ano Uti, kamu so sukses, nak. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Nana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu, orang tua saya sudah meninggal saat saya berusia 1 tahun.
1: Pa, jangan mengutuk anak kita.
3: Ma.
1: Pa, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pa.
0: Dengan berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka.
4: Dan di KPU meninggalnya ada anak yang mengurus
0: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengurus.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua orang tuamu agar kelak tak ada kejadian menyayat hati.

nggak susah, yang nggak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya nggak gampangan.

sikat gigi. Wangi. Na-na-na-na-na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Dan juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 671.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
5: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
6: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
5: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
6: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
5: Benar juga ya. Ngeri.

0: Ceria, teman terbaik kamu.
1: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
2: Hey, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
7: Ngomongnya enak, modalnya dari mana?
2: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
7: Usaha apaan? Bingung nih.
2: Punya hobi kan?
7: Ada.
2: Punya minat kan?
7: Punya juga.
2: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
7: Nah, tapi kan gak mudah.
8: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: Apakah penemu kertas? Ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Terbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo adik. Nah, itu baru namanya saya punya adik. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
2: Kau tak ikutan ejek dia kah?
3: Tidak ah, aku tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
2: Betul leh, saya setuju dengan kau.
4: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Produ FM seluruh Indonesia, yo yo yo, teman Produ, selamat malam dan sekali lagi kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan Negeri Sandaru, teman Produ malam hari ini dan langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gimana nih kabarnya teman Produ seluruh Indonesia? Ditemani lagi sama gue sampai 1 jam ke depan teman Produ, dan malam hari ini kita akan ngobrol lagi, balik lagi sama tidak hanya satu musisi ya, akan ada yang merilis single terbaru nih teman Produ. Dan seperti biasa gue gak mungkin cuma sendirian teman Produ, karena gue menemani lo di seluruh Indonesia 70 kota secara langsung nih. Jadi buat kamu yang kayaknya mau join dan seru-seruan bareng, nanti juga boleh teman Produ, langsung aja merapat di YouTube-nya RRI Jakarta ataupun langsung aja merapat di 0811 800 105. So jangan geser radio lo teman Produ, karena lo ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pre2 kembali lagi barengan sama gue Landa Kersandaru di MLC malam hari ini, teman Pre2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pre2, gue gak mungkin cuma sendirian aja coy di malam hari ini. Karena malam hari ini gue sudah bersama sebuah band ya, teman Pre2. Tapi bandnya kurang lengkap malam hari ini. Nanti kita bakal ngobrol sama Strip 457, ada Kang Cikal dan juga Kang Yana nih malam ini. Halo Kang.
1: Halo.
0: Oke. Kang Punten, boleh HP-nya di rotate enggak? Direbahin. Biar enak di YouTube. Gitu, cakep. Itu juga enak tuh. Oke.
2: Gini, Mas.
0: Oke, aman deh, aman gitu. Nah, jadi akang-akang gimana kabarnya nih Kang Yana sama Kang Cikal malam hari ini?
2: Sehat, alhamdulillah, Mas. Dalam kondisi sehat.
0: Jadi, kumaha deh, Mang?
1: Alhamdulillah.
0: BTW ini lagi pada di mana nih Kang? Kang Yana sama Kang Cikal?
2: Kalau saya lagi di Bandung, lagi di studio.
0: Oke, Kang Yana di studio, Kang Cikal di mana nih?
1: Cikal lagi di BCR Musik, di label musiknya, Mas.
0: Oh, di daerah mana tuh, Kang?
1: Di daerah Blok M.
0: Wede. Boleh tuh nyusulnya abis ini, saya ke situ ya.
1: Boleh, Mas. Kopi-kopi sini, Mas.
0: Oke. BTW, ini nyebutnya bener gak ya? 457, bener gak?
2: Iya, betul.
0: Betul ya nyebutnya ya. Jadi, Kang Yana sama Kang Cikal ini dari Strip 457. Nah, BTW, Kang, sebelumnya ini kenapa ada angka nih? Boleh tahu gak, Kang? Sebelum kita bedah lebih dalam nih.
2: Cikal, siapa yang jawab?
0: Nah, siapa tuh?
1: Pak Yana, vokalis.
0: Oh ya deh, boleh Kang Yana, silakan.
2: Jadi kenapa ada angka? Sebenarnya itu angka nomor rumah tempat kita nongkrong dulu, Mas.
0: Oh, nama tempat. Nomor rumahnya berarti ya?
2: Ya, jadi si Strip 457 ini kan kebentuk 28 tahun yang lalu tuh.
0: Oke.
2: Terus di nomor di Jalan Cemara, tepatnya sih di Jalan Cemara, di Bandung ya, di Jalan Cemara nomor 457. Nah,
0: 457. Oh, jadi dari situ, Kang ya?
2: Iya, ada sejarah, banyak cerita juga di rumah tersebut.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kami kan ke nama band kami gitu.
0: Oh, emang nomor rumahnya 3 huruf ya 3 angka, Kang? 457.
2: Iya.
0: Oh, 457. Berarti perumahan gede ya, kalau itu biasanya cuma belasan tuh, ya kan?
1: Lebih ke gang gitu.
2: Bukan lebih ke gang, tapi lebih ke geng.
0: Oh, lebih ke geng ya, lebih ke geng. Oke. Nah, jadi Strip 457 ini baru aja merilis sebuah lagu ya, teman Pre2. Nanti kita akan bahas, tapi boleh dong sebelumnya kenalan dulu nih, ada Kang Yana dan Kang Cikal. Nah, siapa sisanya yang nggak bisa hadir nih malam ini nih?
2: Yang nggak bisa hadir malam ini tuh ada Vilka di drum, terus ada Jesse di gitar, ada Din Kardun di gitar juga. Jadi dua gitaris sama satu drummer kita nggak bisa hadir. Bukan nggak bisa hadir, cuman traffic di Bandung lagi nggak bisa ketebak tuh, Mas. Nanti harus bisa sampai ke studio jam sekian, tapi ternyata ya.
0: Tadi punten, siapa Kang yang lagi ngawinin entok sama ayam, siapa tadi Kang namanya?
2: Deden Kardun, Mas, itu, Mas.
0: emang ini ya, orang lab ya kayaknya ya?
2: Iya, lagi sekarang. Kadang dia, saking uniknya si Deden Kardun, Mas, ya. Dia kalau misalnya pun manggung juga dia suka bagi-bagi pakan ternak, Mas.
0: Serius? Wah, gila. Ini harusnya ternak. Ada sih harusnya Kang Deden ini ya.
2: Harusnya ada, Mas.
0: Biar,
2: tapi
0: biar.
2: Jangan ngantri, Mas.
0: Kenapa emang?
2: Kalau saya sih mendingan gak ada, Mas. Deden ngobrol, Mas. Bener, kasihan ke Masnya
0: nanti. BTW Kang Deden tadi apa posisinya?
2: Gitaris.
0: Iya. Mungkin unik tapi tetap dipertahankan aja ya sebagai gitaris ya.
2: Kami butuh orang unik, Mas, di Strip tuh.
0: Sampai jadinya terlalu unik adanya yang di situ ya.
2: Kami dapatkan keunikan dan keceriaannya di Deden Kardun.
0: Keren. Oke, kalau gitu bentar Kang ya, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Strip 457. Tapi buat kamu nih teman Pre2, yang malam hari ini mau nanya ke Kang Yana, Kang Deden ataupun Kang Deden enggak ada. Kang Yana atau Kang Cikal malam ini. Boleh banget ya di YouTube RRI Jakarta ataupun gua buka malam hari ini di WhatsApp di 0811 800 105, teman Pro 2. Dan sambil menunggu juga nih teman Pro 2, kita akan ke satu lagu dulu di malam hari ini. So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 Music Live Chat malam hari ini, dan masih bareng sama gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Dan kembali lagi, gue gak mungkin sendirian karena malam hari ini gue sudah ditemenin sama Strip 457. Halo Kang.
1: Halo.
0: Asik, ada suara gitarnya, mantap. Jadi malam hari ini ada Kang Cikal sama Kang Yana ya. Dan tadi ternyata kita sempat bahas bahwa 457 itu diambil dari nomor rumah dan tempat nongkrong ya Kang ya.
2: Iya betul.
0: Nah, boleh dong Kang sekarang diceritain gimana awal mula berdirinya Strip 457 ini.
2: Kang. Yo Kang.
0: Nah, boleh Kang. Kang Cikal tuh.
1: Kang Yana aja.
0: Aduh, saya aja yang cerita nih. boleh siapa nih?
2: Teman nongkrong pasti dari zaman kita tahun berarti 97 lah kita nongkrong bareng kan.
0: Mm-hmm.
2: Terus kebetulan jika sebagai basis di Strip ini punya beberapa materi yang menurut saya sih yang menyenangkan lah.
0: Oke.
2: Iya, kita bikin band. Nah, nama Strip juga itu emang nggak sengaja karena ada momen kita daftar untuk ikut festival.
0: Oke.
2: Okay. Tempat pendaftaran, terus si panitianya nanya nama bandnya apa kan. Karena kami belum punya nama band, akhirnya di garis gitu aja di Strip gitu kan. Udah di garis gitu doang tuh.
0: Oh.
2: Nah, ternyata sama si MC-nya di-announce di panggung. Please welcome on stage, Strip Band, nah, gitu.
0: Oh, awal mulanya tuh dari situ.
2: Ya udah. Dan kebetulan pas festival itu kami juara kan, jadi di piala pertama kami itu ada Strip Band sebagai juara pertama kompetisi.
0: Oh, nggak sengaja berarti Kang ya?
2: Jadi udah dari situ kita mulai sepakat namanya Strip Band aja.
0: Oh, nah, iya.
2: Tempat nongkrong, main yang motor-motoran, main skateboard dan segala macam lah pada era itu kan, tahun 97-98 kan lagi seru-serunya kayak gitu ya, anak-anak muda pada zaman itu kan. Nah, ini ngongkol, bikin band, ya akhirnya ya, yang direkam sekarang tuh ya, kami ada lagi berkumpul tuh setelah hiatus 28 tahun.
0: Kan? Gokil, 28 tahun hiatus dan sekarang comeback ya?
2: Comeback, dan ya namanya juga rezeki ya, kemana-mana. Kita si Strip comeback setelah 28 tahun, kami dapat proyek untuk mengisi soundtrack sebuah film yang bakal rilis tahun ini.
0: Gitu. Oh, belum boleh di-spill ya, Kang, filmnya, Kang?
2: Kal, boleh di-spill?
1: Judulnya Menang Untuk Kalah.
2: Terus bakal rilisnya di bulan November, tanggal 19.
0: Widih, asik. Berarti setelah perjalanan panjang ya, Strip bisa menjadi eksis ya di dunia musik, terus memutuskan hiatus 28 tahun. Ini kenapa Kang? Waktu itu alasan hiatusnya apa sih yang membuat kayak ya udah kita stop dulu deh gitu?
2: Nggak ada job, Mas.
0: terlalu jujur ya Kang ya.
2: Kami juga sibuk masing-masing.
0: Oh iya kan? Iya.
2: 28 tahun yang lalu juga saya gabung sama The Cat,
0: yeah.
2: Terus sama Marvels, Cika dan personel yang lain juga punya kesibukan yang lain juga lah. Cika drummer dia nulisin kuliahnya juga, Cika juga sama dengan kesibukannya masing-masing. Yang masih di dunia musik nih gitaris yang satunya lagi namanya Jesse.
0: Oh.
2: Kalau misalnya dia hampir sama saya, tetap di musik ya.
0: Sampai akhirnya dulu berarti akhirnya karena memang sibuk masing-masing, punya dunia masing-masing, bahkan termasuk sama Kang Deden ya?
2: Iya. Yeah. Deden juga Mas tambah ahli ke perburungannya. Perburungan.
0: Tapi boleh
2: unggas ya Mas?
0: Iya. Tapi
2: spesial.
0: Berarti bakat pecinta burung ini, kicau mania ini udah terlihat belum Kang dari tahun 97 Kang Deden ada di Strip ini, udah terlihat antusiasnya ke dunia kicau mania apa belum?
2: Udah Mas.
0: Oh udah.
2: Salah satu alasannya dia suka datang telat, datangnya tuh telat kalau latihan tuh ya, salah satunya alasannya itu.
0: Karena
2: dia ngurus burung ya.
0: tapi berarti Kang Deden ngasihin nggak influence ke teman-teman strip 457 nih, kayak ini burung yang bagus lagi ini nih, gacor nih sekarang nih gitu, ada yang
1: dikasih mas, dikasih burung kita masing-masing, dikasih sama
0: serius
1: dia.
0: Dikasih burung
2: gitu. Yeah. di rumah saya ada 2 burung dari Deden juga.
0: Wah gila, dermawan Kang Deden nih, emang dermawan nih Deden Kardun nih.
2: Baik banget. Jadi yeah, kami juga mau mencat Deden tuh kasihan mas.
0: Karena udah dikasih burung ya. Karena udah dikasih burung satu-satu. Tapi akhirnya apa Kang yang memutuskan kayak ini kita udah 28 tahun udah gak ngeband. Maksudnya orang berhenti ngeband 3-5 tahun aja udah beda feelnya Kang. Ini 28 tahun akhirnya memutuskan untuk comeback. Itu gimana rasanya Kang?
2: Yang pasti sih si Strip 457 ini bukan, rasanya tuh bukan lagi kayak band gitu mas. Jadi lebih dari situ, udah jadi kayak keluarga. Terus ngomong, nah yang si kita akhirnya kembali lagi itu juga di luar rencana. Cuma kita tiba-tiba ngumpul, 28 tahun yang lalu tuh kita punya materi yang gak sempat direkam ya.
0: Oh.
2: Berbahasa Inggris kan pada
0: saat itu. Oke,
2: oke. Ini ya bener ya. Yaudah kita masuk studio yuk, kita garap lagu yang, maksudnya ya minimal buat ada apa ya, ada cerita buat ke anak cucu kita nanti tuh 28 tahun yang lalu tuh. Bapak tuh main
0: band. Bapak tuh main band loh.
2: Lagu liriknya berbahasa Inggris lah pada saat itu kan. Akhirnya kami rekam. Akhirnya alhamdulillahnya juga di tahun ini si Strip 457 ini mengeluarkan mini album dengan judul albumnya Hey My Friends. Terus ada 5 lagu juga di dalamnya. Dan 3 lagu adalah materi lagu yang kami tulis 28 tahun yang lalu.
0: 28 tahun lalu, lo bayangin tuh. Gimana, mungkin musik udah berubah ya, jauh banget selama 28 tahun ya Kang ya.
2: Nah yang ajaibnya lagi adalah musik yang kami bikin 28 tahun yang lalu ternyata masih relate sama anak-anak zaman sekarang.
0: Respect. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nih keren banget loh.
2: Mas, tepuk tangannya yang meriah sekali, Mas.
0: Wah. Udah pakai sound effect tadi, pakai sound effect. Oh, yeah. Gitu. Jadi, waktu kalau boleh tahu nih Kang, di tahun 97 waktu pertama kali bikin materi, genrenya apa? Pop kah, rock kah atau gimana?
2: Masih rock alternatif lah
0: kan. Rock alternatif.
2: Era-era itu kan si MTV juga gampang masuk ke Indonesia.
0: Benar.
2: Doktrin sama band-band rock alternatif Amerika lah. Nah, kami.
0: Oh, iya kayak
2: Strip 457 itu adalah termasuk band yang terdoktrin sama band-band grunge pada saat itu.
0: Grunge ya. Kalau boleh tahu di zaman itu apa kiblatnya band Strip 457?
1: Pearl Jam
0: langsung ya.
2: Ya.
0: Oh iya deh, keren. Jadi dari materi yang dibuat tahun 97 masih relate sampai hari ini. Ada kesulitan gak sih Kang, maksudnya untuk akhirnya bikin materi di tahun 2026 ini gitu? Ada adaptasi banyak yang dilakukan gak sama Strip?
2: Adaptasinya sih enggak mas, maksudnya kita juga dengan malah dimudahkan dengan teknologi yang ada ya.
0: Oke.
2: Okay. Dan juga dengan 2 gitaris kita yang udah lama, maksudnya Deden Kardun yang udah lama gak main gitar, terus tiba-tiba dia main gitar lagi.
0: Mas, untung masih inget kuncinya ya, takutnya udah lupa deh.
2: Dan alhamdulillahnya ada teknologi yang emang beneran kita rekaman, gak seperti zaman Vita dulu ya.
0: Oke.
2: Okay. Dan sekarang kan bisa kartu-kartu, rekamannya dipermudah lah.
0: Sangat dipermudah. Jadi, ya?
2: Dipermudah dan segala macamnya. Tapi yang saya rasakan ketika saya menggarap si materi-materinya si Strip tuh nggak ada beban, nggak ada intervensi dari si label harus kayak gimana dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan yang dengerin di era saya zaman-zaman di The Cat terus di Marvel terus tiba-tiba dengerin si Strip 457 pasti bakal berasa bedanya seorang Yana Head itu seperti apa.
0: Asik. Iya karena memang balik lagi di era sekarang kan semua lebih mudah. Apalagi Kang Yana mungkin sama teman-teman Strip udah pernah ngerasain di zaman analog ya, masih pita kaset ya.
2: Iya mas, betul.
0: Gitu, dan sekarang akhirnya produksi pasti kan kita nggak perlu nyetak secara fisik banyak-banyak kayak zaman dulu ya.
2: Iya, itu juga jadi lebih enak. Terus malah dari misalkan satu hari kita booking 2 shift studio,
0: yeah,
2: malah yang kepake buat rekaman benernya sih satu shift, mas, satu shiftnya lagi dipakai ngobrol dan makan-makan gitu.
0: enak malah ya. Iya.
2: Jadi di studio tuh kayak bapak-bapak bawa drum gitu, mas.
1: Ya, kayak arisan kita tuh, mas. Pemain drumnya bawa ini, saya bawa kerupuk.
0: Emang niat nongkrong ya jadinya ya. Emang niat terus nongkrong.
2: Udah mulai ngobrolin obat asam urat yang enak apa ya?
0: Nah.
2: Ngobrolin encok, pegelin, petrol.
0: Tapi tetap Kang Deden ngomongin burung pasti kan?
2: Nah, tetap dia
0: tetap konsisten.
2: Tetap.
0: Oh, yes.
2: Malah ada satu momen dia mau syuting klip. Kita nggak tahu nih kalau misalnya di tas besarnya itu tuh kirain baju atau macam ternyata dia baru belajar burung, mas. Ada
0: itu kan itu. Yang luar biasa dedikasinya Kicau Mania satu itu ya.
2: Iya.
0: Luar biasa. Iya. Jadi emang dari proses yang cukup panjang ya sebenarnya. Dan sebenarnya bisa dibilang lebih panjang hiatus ya Kang ya daripada karir bermusik ya sebenarnya.
2: Betul, mas.
0: Tapi gitu. Lumayan ya, tapi balik lagi semua balik lagi dengan skillnya, dengan pengalaman baru ya, sama dengan taste-taste-nya masing-masing ya.
2: Iya.
0: Widih.
2: Dan ya justru di Sistri 457 ini akhirnya saya pun dapat energi yang baru juga. Dapat energi yang sangat positif ketika saya punya proyek yang lain.
0: Oke. Dan Strip 457 baru aja merilis sebuah single berjudul Sang Pemenang ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau dari POV-nya Kang Yana sama Kang Cikel, sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang apa sih Kang, kalau boleh tahu nih?
2: Nah, ini karena Cikel yang nulis liriknya, jadi
0: silakan Kang Cikel, gimana?
1: Pak Yana bantuin, Pak Yana aja.
0: Oh, ya udah, Kang Cikel semampunya dulu deh.
1: Payana.
2: Enggak, sebenarnya si Sang Pemenang ini kan bukan orderan. Nah, emang gimana ya ngomongnya ya? Ada scene film yang membutuhkan genre seperti yang kami genre yang kami mainkan, dan ada part yang ada scene yang membutuhkan lirik-lirik si Sang Pemenang itulah.
0: Oke, baik. Terus.
2: Simpel itu. Jadi emang beneran si lagu Sang Pemenang ini ditulis berdasarkan dari sinopsis si film dan scene yang dibutuhkan gitu.
0: Oh, berarti iya.
2: Bukan scene yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan oleh scene.
0: Yang dibutuhkan oleh scene. Oke. Jadi memang ini adalah sebenarnya dedikasinya adalah untuk film ya.
2: The film, mas, ya betul.
0: Iya. Jadi sorry ya, ini agak keluar. Gua penasaran nih, Kang. Kalau misalkan PH request soundtrack lah, katanya original soundtrack tuh, berarti dia akan ngasih ini dulu. Ini buat scene kayak gini, tolong bikinin lagunya nih, gitu berarti ya?
1: Iya. Ya, mungkin kadang-kadang kalau yang si strip ini kemarin kebetulan si sutradaranya.
0: Oh, sutradaranya.
1: Butuh nih kayak gini, saya butuh scene yang pasti sini dengan jenisnya ini, makanya kita coba menyesuaikan aja sih.
0: Oke. Aduh, gue jadi penasaran sih.
2: Jadi gini, mas. Jadi si sutradaranya ketika minta lagu ke kita, setelah dia dengerin materinya si strip 457 tuh, dia keras tuh. Nah, kayaknya di sini kita butuh lagu yang seperti strip mainkan gitu.
0: Oh gitu.
2: Tapi dengan sesuai dengan sisinya. Nah, akhirnya ya itu yang membuat kami sebagai strip 457 tidak kesulitan untuk menggarap soundtrack ini, karena kami tidak bermain di luar jalur yang kami mainkan gitu. Jadi kami tetap di jalurnya si Sistri 457 gitu, mas.
0: Oke. Jujur gue jadi penasaran sih, Kang. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya Sang Pemenang nih di seluruh Indonesia? Biar kita abis ini kita akan kupas lebih dalam gimana sebenarnya lagu ini, oke? Kalau gitu jangan kemana-mana, teman berdua. Kita masih ngobrol bareng sama Strip 457, ada Kang Cikal dan juga Kang Yayan. Dan nanti Kang Yana, nanti kita akan ngobrol lagi seputar single terbaru mereka. Tapi kita dengerin dulu, this is Strip 457 dengan Sang Pemenang. Here we go.

0: Teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat Teman Pro 2 dan masih bersama Strip 457. Yeah. Yo, ay. Tadi kita udah sempat dengerin ya Strip 457 dengan lagunya Sang Pemenang. Gokil, gokil, growling, rock abis ya kalau kata anak-anak. Tapi gimana Kang ngelihat akhirnya lagu ini bisa jadi ya dan juga rilis? Kang Yana atau Kang Cikal merasa puas enggak? Halo, halo. Kang Cikal boleh di-mute dulu mungkin?
1: Oh. Mute dulu ya.
0: Kayak agak noise. Aman. Nah, Kang Yana, boleh Kang, silakan.
2: Puas terhasil, puas banget. Terus yang apa ya? Maksudnya puasnya saya tuh berdasarkan dari proses rekaman yang menyenangkan. Mm-hmm. Kita juga banyak nggak pernah ada konflik sedikit pun secara rekaman.
0: Oke. Okay.
2: Termasuk cepat. Terus ada diskusi-diskusi kecil yang juga tidak menyulut energi banyak dan emosi apalagi. Mm-hmm. Jadi menyenangkan dan ketika dengar hasilnya saya puas banget.
0: Puas banget semuanya. Ya akhirnya.
2: Dengan mastering yang dilakuin sama tim-timnya si Yana Head dan si Strip 457 juga menyenangkan.
0: Oke. Okay. Tapi emang pada dasarnya secara aliran emang Strip 457 mostly emang ngerok ini Kang atau baru aja belakangan nih?
2: Dari 97 kita udah mainin genre ini.
0: Udah begini berarti ya.
2: Udah jadi seperti ini, terus yang lebih menyenangkan lagi dan kenapa saya merasa puas, ya ketika si lagu Sang Pemenang ini di ACC untuk menjadi original soundtrack film yang si Menang Untuk Kalah.
0: Menang Untuk Kalah ya judul filmnya ya. Gila. Tapi secara produksi bisa dibilang cepat, terus hasilnya juga puas. Sebenarnya yang Strip harapin ke pendengar tuh apa sih? Kayak pengennya tuh pendengar merasakan energi apa gitu dari lagu ini?
2: Yang diharapin sih ya semoga dengan adanya si Strip 457 ini jadi original soundtrack di film Menang Untuk Kalah. Ini bisa memperkuat scene yang emang beneran dibutuhin tuh ketika ada Strip 457. Beneran memperkuat adegan itu dan semoga terus buat teman-teman yang dengerin si materi si Strip ini dengerinnya harus sampai ending karena ada plot twist lirik di endingnya.
0: Oh ide, tuh teman berdua, kalian dengerinnya harus sampai ending banget tuh ya.
2: Ada lirik ending yang nggak diulang-ulang. Nah itu sebenarnya kuncinya.
0: Oh jadi ada satu lirik yang beda nih sendiri nih, dia berdiri sendiri ya?
2: Iya. Oh. Inilah ini tuh Avengers. Encore
0: lah. Oh, ada kredit title-nya gitu ya.
2: After credit.
0: Iya, after credit scene-nya ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Oke, menarik. Oke. Okay. Nah, sekarang kita mau jawabin nih Kang pertanyaan yang udah masuk ke YouTube dan juga ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya, Kang. Kita mau bacain boleh, Kang?
1: Boleh.
0: Yang pertama ada dari siapa nih? Ada dari siapa nih? @C4NCut. Nah, silakan diinin sendiri ya. Tapi emang nama akunnya itu. Katanya, Assalamualaikum Kang Yana de Kang Cikal. Salam dari Bintaro Jai. Salam dari Bintaro Jaksel Strip 457 katanya.
1: Jadi kayaknya Mas Kadir ya, Mas Kadir.
0: Oh, Mas Kadir ini ya, Mas Kadir ya?
1: Iya, co-director film.
0: Widih, gokil. Oke, tapi nama akunnya ya begitu. Terus juga ada dari ini nih, ada dari Rudy katanya hadir, Widi absen. Ada yang absen nih Kang.
1: Ah, oke, okay. Itu Pak Rudy Nugraha.
0: Oke.
1: Sampaiin.
0: Oke.
1: Juga terlibat dalam soundtrack ini juga.
0: Absen. Oke, Pak Rudy absen nih.
1: Pak Rudy sehat, Pak Rudy.
0: Oke deh. Terus juga ada Ilham KDI nih. Dia nanya nih, Kang, kalau melihat perjalanan panjang sampai hari ini, apa yang paling Strip 457 syukuri? Wih, menarik nih.
2: Yang disyukuri banget sehat walafiat, Mas.
0: Oh, bener, Masya Allah. Itu kuncinya, Kang, ya?
2: Sehat walafiat, kita sebagai Strip 457 dalam kondisi waras semuanya. Terus dalam kondisi beradab,
0: produktif ya.
2: Produktif pasti, dan yang lebih yang disyukuri lagi sama si Street 457 itu ketika proyek-proyeknya tambah banyak,
0: amin,
2: keluarga kami tambah erat.
0: Aide, jadi sebenarnya lebih kepada selama proses yang berjalan ini nggak ada ego yang ditinggiin justru ya?
2: Enggak mas, saya juga tadinya setelah saya berkarir di The Cat, di Marvel, saya mau sombong sebenarnya sama anak-anak Street 457 itu mas. Tapi di Street 457 saya berasa nggak ada harga dirinya mas.
0: Jadi kayak apa yang mau disombongin ya?
2: Nggak ada.
0: Bingung. Jadi,
2: iya, soalnya kan di Street 457 kita tumbuh bareng, jadi kami semua udah paham kurang dan lebihnya, terus ya akhirnya saya tulis di lagunya si Mae. Makanya si Street 457 punya mini album judulnya Hey My Friend.
0: Oh.
2: Hey My Friend. Ada lagu yang judulnya Hey My Friend juga, itu adalah cerita tentang persahabatannya kami yang udah puluhan tahun ini.
0: Wede. Berarti emang secara basic pertemanan ini 457 udah gak usah diraguin ya Strip ya?
2: Wah mas, kita mah suka, ya biasalah kalau misalnya saudara kan suka pinjam-pinjam uang gitu mas.
0: itu personal gila sih, itu personal banget sih, itu parah ya. Tapi udah, itu lah, udah kayak saudara ya.
2: Ya bercanda aja, maksudnya jadi kalau misalkan kita harus makan, kita harus makan bareng dengan menu yang sama. Kalau misalkan kita juga apa namanya, ya sedih juga kita harus ya sedih bersama juga. Dan itu yang kami lakukan sampai sekarang.
0: Kalau ada yang salah satu tuh ditegur nggak sih, kayak berani negur pahit-pahitnya lah gitu, yang bener-bener kayak lu tuh nggak boleh tau kayak gini gitu.
2: Pastilah mencoba saling mengingatkan pasti dengan caranya masing-masing pasti.
0: Oh iya, karena kadang kan kalau kayak gitu tuh orang punya apa ya, ego yang mudah kesentil ya, yang kadang-kadang kalau ditegur dengan cara yang gak enak gitu, kayak iya apaan sih nih gitu.
1: Iya, kan ada yang baper sih alhamdulillahnya, gak ada yang baper gitu, kayak gimana bercandanya
0: kayak. Iya.
2: Kalau misalnya orang yang lihat sih kayaknya, wah ini bakal jadi berantem nih mereka, tapi enggak lah. Iya, tapi tetap ya mas ya, sedekat-dekatnya kami sebagai sifat tujuh dan jadi seperti keluarga, kami juga tahu batasan-batasan untuk bercandanya lah.
0: Oh iya.
2: Tapi kadang batasan kami bercanda di sifat 5-7 itu seolah-olah nggak ada batasannya mas.
0: Karena terlalu ini ya, terlalu gamblang ya. Iya. Jadi orang yang mungkin nggak biasa ngelihat mereka, terus tiba-tiba kayak, kok begini bercandanya gitu loh. Gitu kali Kang ya?
2: Manggung aja mas, maksudnya kita balik lagi ke musik ya. Ketika kita main band aja, yang kita cari dan kita obrolin tuh emang beneran, lu mau di part mana salahnya gitu.
0: Oh gitu, beneran kayak gitu Kang?
2: Beneran. Jadi kesannya kalau misalnya kami manggung tidak salah, wah bukan Street 457.
0: Karena manusia tidak luput dari salah ya. Karena manusia tidak luput dari salah.
2: Iya betul, karena yang sempurna itu hanya Gusti Allah.
0: Betul sekali, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kang, kita mau lanjut bacain pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp nih malam ini nih.
2: Boleh.
0: Ada dari Lara nih Kang nih. Katanya, "Assalamualaikum Kang, selamat malam. Aku mau nanya nih." Waalaikumsalam. Katanya kalau misalkan Street 457 setelah melewati begitu banyak lika-liku perjalanan, termasuk masa vakum yang cukup panjang, momen atau tantangan apa yang paling menguji keyakinan kalian bahwa perjalanan band ini sebenarnya belum selesai, dan apa yang akhirnya membuat kalian memilih untuk kembali? Oede, ini pertanyaannya dalam nih.
2: Iya.
0: Ini ibarat kalau misalkan udah pacaran terus putus 28 tahun terus tiba-tiba ketemu di umur yang sekarang gitu. Nah, kalau menurut Akang-akang gimana nih?
2: Kalau menurut saya sih terlepas dari kami seperti keluarga, pertemanan kami sudah sangat dekat, tapi terlepas dari itu ternyata yang membuat kami sebagai Street 457 akhirnya kembali lagi ke si dunia musik itu ada materi lagu, 3 lagu yang kami buat di tahun 97 yang belum rampung kami beresin mas.
0: Itu dan triggernya ternyata, ya?
2: Iya, dan ternyata takdirnya 3 lagu itu tuh emang harus teriliskan di tahun ini ternyata.
0: Oh, kenapa gitu Kang?
2: karena saya itu termasuk posisi yang percaya setiap karya punya takdirnya masing-masing. Termasuk ketika saya bikin sama Marvelous, lagi bohong, oh, kisah aku dan segala macamnya. Nah, si strip 457 itu punya 3 lagu yang emang takdirnya harus kami rampungkan di tahun ini. Gitu.
0: Ini.
2: Dan itu salah satu trigger yang emang benar akhirnya oke. Okay. Kita garap, kita rampungkan tahun ini.
0: Menarik ya. Waktu itu bentuknya masih apa, Kang? Masih udah pernah jadi demo kah? Udah pernah ditulis chordnya kah? Atau dalam bentuk apa tuh karya 3 lagu ini?
2: Nah, yang luar biasanya semua karena itu adalah itu semua by ingatan yang kami korek lagi.
0: Serius, Kang? Beneran?
2: Serius, jadi nggak ada tulisan, kertas, nggak ada demo dalam bentuk pita kaset ya dulu.
0: Gila.
2: Cuman tahu, oh iya, si chord yang kami bikin waktu tahun itu tuh gini, ciri-nya kayak gini ya, kembangin dan itu ya luar biasanya sebuah ingatan yang diberikan.
0: Berarti Allah. Berarti materi itu cuma itu pernah dibawain sekali ya, maksudnya kayak kita latihan kayak gini gitu, cuma itu doang tuh.
1: Oh, dulu ya, sempat bikin demo.
0: Oh, sempat demo.
1: Sempat di Nina produser dia ya, Pena ya, yang makan beras itu Pena. Ya.
0: Tapi materinya nggak dipegang sama strip tuh?
2: Nggak dipegang.
0: Oh.
2: Jadi beneran yang kami rampungkan lagu yang 28 tahun yang lalu tuh ini berdasarkan dari ingatan yang kami punya aja gitu, Mas.
0: Oh, gila, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu strip. Dengan ini maksudnya magis ya, kalau misalkan orang bisa ke-trigger kayak tiba-tiba nemu file lama nih, terus ada buku atau misalkan isinya chord gitu. Oh iya, ini kan lagu yang dulu. Nah, kalau ini cuma dari ingatan ya.
2: Iya. Dan itu juga jadi menambah keyakinan saya aja tentang kehebatan Sang Maha aja, Mas. Jadi tambah yakin aja gitu. Jadi tambah yakin ya, hebat ya, luar biasa ya. Gitu.
0: Iya. Waktu
2: menciptakan kepala sebesar ini, isinya ada otak kiri dan kanan. Ternyata masih ada tersimpan file yang 28 tahun yang lalu yang akhirnya ketika diketin deh. Oh iya, benar ini ya. Oh iya, sisi Black Shadow itu seperti ini. Oh, sisi Stinging Bee itu seperti ini. Akhirnya ditulis ulang, kita aransemen.
0: Dulu pertama kali akhirnya memutuskan untuk comeback itu ada yang kayak gini kayak emang kita pernah bikin kayak gini gitu. Ada yang selupa itu enggak, Kang? Apa ingat semua ternyata?
2: Ada part-part yang lupa sebenarnya. Tapi ketika kita balik ke studio, kita juga ngumpul akhirnya. Yang ketika kita ngumpul akhirnya merangsang ingatan kita masing-masing. Kayaknya di part itu kayak gini ya dan segala macamnya. Nah, secara aransemen kita disesuaikan dengan kebutuhan si industrinya di tahun inilah gitu.
0: Akhirnya
2: perkembangannya di situ, tapi secara tema bisa dibilang 80% tidak berubah.
0: 80% tidak berubah dan akhirnya bisa dikeluarkan, dirilis di tahun ini ya, Kang ya.
2: Iya.
0: Wah, gila. Ini bukan sembarang karya yang bisa tiba-tiba datang ya, Kang ya, karena udah 27 tahun ya.
2: Iya,
0: 27-28 tahun. Iya, benar. Wah, gila. Oke, teman Pro 2, berarti Kang lagu Sang Pemenang ini ya. Sang Pemenang ya, Kang ya? Sang Pemenang ini udah bisa didengerin di mana aja nih, Kang?
2: Sudah ada di semua digital platform. Udah semuanya ada. Terus bisa request juga di Pro 2.
0: Di Pro 2 FM seluruh Indonesia pastinya ya. Oke, dan kira-kira Kang Yana sama Kang Cikal mau ngomong apa nih ke seluruh teman Pro 2 seluruh Indonesia ataupun fansnya dari strip 457 ini? Silakan Kang Yana dulu mungkin.
2: Jangan pernah bosan untuk dengerin karya-karya kami sebagai strip 457, terus request terus lagunya Sang Pemenang. Terus yang lebih penting lagi, kalau misalnya kalian penasaran di scene mana lagu strip ada, Sang Pemenang adalah original soundtrack film Menang Untuk Kalah yang bakal rilis tanggal 19 November. Yuk kita ngabring ke bioskop untuk
0: nonton film. Nobar, jangan lupa tuh ya.
2: Nobar.
0: Oke, kalau dari Kang Cikal?
1: Hampir sama ya. Ya, mudah-mudahan dapat diterima juga sama semua pendengar ya. Ya, lagu juga jadi intinya bisa diterima juga lah.
0: Amin, amin, amin. Apa kalau untuk lagu ini udah ada MV kah? Udah ada visualizer mungkin, Kang?
1: Gimana? Paling jelas, Mas.
0: Kalau lagu ini udah ada MV-nya atau visualizernya kah? Yang bisa ditonton?
1: Oh, baru belum, video lirik, Mas.
2: Belum.
0: Oh, video lirik. Oke, video liriknya udah bisa ditonton di mana, Kang?
1: Di YouTube, di channelnya YouTube. BCR Music.
0: BCR Music. Oke, okay, kalau gitu. Nah, tuh dikepoin ya, jangan lupa, dan juga ditonton video musiknya dari sang pemenang Teman Pro 2. Nah, karena udah enggak kerasa banget nih, Akang-akang udah hampir 1 jam kita nemenin Teman Pro 2 seluruh Indonesia. Thank you banget, Kang, udah mau ngobrol ya sore hari ini sambil ngopi-ngopi santai tadi.
2: Sama-sama, Kak. Terima kasih banyak. Ini pengalaman yang baru buat saya. Setelah berkarir cukup lama di
0: ini
2: interview Indonesia
0: Nah, namanya nama teknologi. Ya. Teknologi kita memanfaatkan teknologi. Oke. Oke, okay, sukses terus pokoknya buat Strip 457 dengan lagu-lagunya dan juga pastinya Kang Deden dengan ayam-ayamnya ya.
1: Iya. Disalamin, Mas.
0: Iya, tolong disalamin, minta dedek sekilo ya kalau bisa.
2: Iya.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu, Teman Pro 2. Thank you so much. Abis ini bakal dilanjutin ya sama seluruh penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, gue harus pamit dulu, Elandi Krisnandar pamit dan juga Strip 457 pamit. And
2: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Wow, waalaikumsalam. Bye bye, Teman Pro 2.

Masih 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat malam. Akhirnya kita ketemu lagi di Jaga Malam ya, barengan Marley. Buat yang tadi udah menyelesaikan aktivitas, yang baru pulang, masih nongkrong atau malah udah nyaman di rumah sambil rebahan, selamat datang. Jam segini memang enaknya mulai nurunin tempo setelah seharian sibuk kesana kemari. Dan aku bakal temani teman Pro 2 malam ini. Kita ngobrol santai dengan lagu-lagu pilihan dan bahas hal-hal yang dekat sama kehidupan sehari-hari. Jadi gak perlu kemana-mana dulu, atur posisi senyaman mungkin dan biarin 95,2 FM Pro 2 Los Mawai nemenin malam kalian. Jaga Malam, kita mulai sekarang.

masih selalu tertawa meski hatinya

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Tim siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

Masih 95,2 FM Pro 2 semua teman terbaik kamu dan masih dijaga malam ya Ma. Baru aja kita dengerin Avian Dwi Hatimu Milik Dia. Dan gak terasa sekarang udah hampir jam 10 ya, masih 13 menit lagi. Buat yang masih di jalan, baru selesai aktivitas, masih nongkrong atau udah nyaman di rumah, semoga semuanya baik-baik aja malam ini. Jam segini biasanya bareng mulai minta istirahat, tapi pikiran kadang masih belum mau diajak berhenti. Dan aku masih nemenin kalian di Jaga Malam, jadi santai aja, gak perlu buru-buru kemana-mana. Kita lanjutin malam ini dengan lagu-lagu pilihan dan obrolan ringan yang cocok buat nemenin sampai nanti waktunya benar-benar istirahat. Stay tune terus di Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu.

0: Guys, udah ya jaga malamnya. Selanjutnya, kita tidur malam yuk.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 952.

sekarang aku sudah bersama orang-orang baik. Ibu tidak usah khawatir. Tapi aku selalu menunggu ibu di tempat biasa aku menunggu.